kapang nita kutay bukuk siyang narok na huy tonggo sarasa po ang dog megahertz o kogbrok panda FM Ujjan to ni hachuk ni rachapung panda o asuk zara ampulian kai peng ni korang o rachapung kanara jaka jeng kog thai joto borok to buji ya panong imano hai pano rachapung bo bini khajak ari kare rachapung ni Shinimung, bini kok thai bai shimiya, bini khorang bai shengu, bini ragini bai shengu. Abon bagi no, rechap mung no, khawi ton man ya kaisa ari ni bishengu. Abai keno jeng, rechap mung ni khorang khana ka hanke no, bo dopa ni rechap mung, bo kok ni rechap mung, jeng romo imano. Padi hai no hai te tang sa rechap mung khana lai nai, abo hanke, garo bo shong ni rechap mung. Shanti Chiran ni khorango.

kapangni ta khute bu khuksang narok no ambaya faro angbai karangi tongma bakai te kha ka hamya fare haino hailam sogo chung tabuk tini ni wanchuk pung pandawo thanglai nai narok pai haino hai kok dukti karang lai nai karang ma sagang phadi ka sa dcha pung khana lai ne tini ni wanchuk mungo chung kok shalai ne tabuk ni ojorawo tabuk ni biskang ni bosong rok eba chini tabuk hanlayo jenji o bosong rok bai chini hukumu busuk kereng lai jak busuk kereng riwi toni wi mankha boma bupharok aborok nuti koki satam kya buni sekang nor wanchuk lai di abunuti tamu sanai tai abunuti yang bai kok sanani bagai kereng di kasyadu capmung nandi kepal jamatiani korang kau pilih kenari wanana rok no.